Queena on Fibra, a holomid in Shinardus, agus se Sean Patsachom on the phone all in Malchin, Costa Eg Brian McNamara. Agus in Shin, holomid on Lagan ga Jenny's Welcome to Charlie, a tala fall a Maluhan Greer, exgalor ibridinta Eg Brian McNamara, a torsica na pisicola ta Maluhan Greer, hon quivne irish digas segudivin. Hug Brian, agus chodella ga winter McNamara, in Shinna ahad Michael, agus a chodor, agus traforgi, hug shed amach Luiska rint bliant och en agus sekol as Baluhan Greer agus holomid Anya in sin er gansertin agus Roisin in hirsin er an glorsach. Sean is rísteid agus gá ríl a cabhóin in Iarisha, nú trí ríl atá an. Kitty's Gone Milkin, an chéteán, The Milliner's Daughter, a dára ceán, agus in sin The Leitrim Books, Dr. Oris Gatti, ach Leitrim Craig's Pipes, a hugach ahir Ryan Ergeonshaw.

Well, tashin kasala ruddach lonya iskanan kasala epic morgus fun inta kolwer sa fysician hokla bidger fastik bidger faklechur le shila maya ma anagre in shin kumha eg damien o galahar agus vi ihe war eg a chwes a chalaris nation ton civilian fihe quig jeg agus Well, we dini kasala Robert Harvey agus kialtari mora Fidel McKelly agus dini marsana kajulish agus kial erin fasta er a chul agus ihe special to be an ihe shan PC illegalier bonnige er an duchusata ege el agus kangalat ege la lohanyur agus anagrugs krokodieri agus na kantara hashana. Rahamarean is la pisa ella o Janet Harbison. O Niels Harper, can I can Louis Gishaw and Lydia Gnohasa Kahar, a Gishaw and pisa, Chief O'Neill's favourite.